97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nisa Fauzia. Ayo sayang culik aku dong, lagu yang paling banyak di request ya pagi ini. Ada siapa ini yang bakal kita culik selanjutnya? Kita bakalan culik yang ada di Pedungan ada Bu Jero Soka yang ada yang mana ini? Oh ya, di Pedungan tadi ya. Oke, agak gagal fokus ini Gus Aldi pagi ini ya. Ya, lagunya ditunggu aja. Kemudian ada juga Pak Wayanayo yang ada di Pedungan juga ya, tetanggaan kayaknya ini. Terima kasih Pak Wayanayo sudah bergabung di Facebook. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi nih? Bu Koming Swerti yang ada di seputaran Sibang Kaja. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan, lagunya Yus Yunus Sapu Tangan Merah sudah langsung mengudara ya. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan Kesiman. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Ibu Herlinawati yang ada di Sempidi, lagunya Safira Inema Setia Untuk Selamanya sudah langsung mengudara juga. Ada juga yang sudah bergabung Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans setia yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu juga sampai jam 7 pagi ya. Yang sudah request lagu 365 hari dari Nia Daniati, langsung saja ya, nggak perlu menunggu 365 hari lagi. Yang sudah request lumayan banyak juga pagi hari ini ya. Langsung saja deh ya, kita bernostalgia dulu sebentar.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ika Nurjana. Saat jumpa pertama, jangan sampai pas baru pertama kali berjumpa sudah merasa lemas ya, sudah merasa kurang semangat. Tapi jangan khawatir lagi fans Tiago Deka, karena sekarang sudah ada Vitalik ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Satu informasi penting pastinya buat anak-anak muda terutama ya, dan buat generasi berencana juga. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Jogetin aja, masih semangat joget-jogetnya pastinya ya, masih semangat fans Diaga Merdeka. Harus dong, harus tetap semangat malahan ya. Tapi gimana nih kalau yang merasa, kalau ada yang merasa semangatnya sudah mulai menurun, tenang aja, nggak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda, sudah siap mengembalikan semangat Anda lagi yang sudah mulai menurun atau bahkan yang sudah mulai hilang ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan nih Fanstia. Nah, terutama buat Fanstia Gomodeka yang kerja keras ya, kurang istirahat, wajib banget ya disemangatkan juga dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang sudah support pastinya ya untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. FM Gema Merdeka ngetren. Baik fans setia Gema Merdeka, waktu kita nggak terasa sudah mepet mendekati jam 7 pagi ya. Kalau gitu kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih fans setia semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga, baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya, karena waktu kita memang sudah nggak cukup lagi, sudah mepet banget ya mendekati jam 7 pagi. Tapi fansnya nanti bisa jobar lagi kok ya, jobar jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Oke, jadi fansnya bisa jobar sambil senggol-senggolan juga ya. Dan sebentar lagi sambil beraktivitas, lagu-lagu hits Indonesia seperti biasa sudah siap hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat di tanggal 8 Mei tahun 2026. Tentu di program Tirama ya, tirai musik aktivitas untuk edisi hari ini dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi seperti biasa, untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabungan atau untuk Anda yang pengen request lagu pagi hari ini biar makin semangat, silahkan ya langsung gabungan aja barengan Tiara. Kalian bisa gabung di WhatsApp kami 081558000977 atau nanti bisa komen juga di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM.

97, kamu tuh FM Gema Merdeka Angga Tren. Satu single Jambu, Janjimu Busuk. Lagunya Mata Band juga sudah meluncur ya. Terima kasih banyak, lagunya spesial buat yang sudah request. Terima kasih pagi-pagi sudah beraktivitas sembari dengerin radio langsung. Cakep. Semoga suka dengan lagu-lagu yang nanti juga akan Tiara putar sampai selesai. Terima kasih juga buat yang lainnya, fans Tia. Oke, kita lanjut. Tadi pagi di sini tuh hujan tahu fans Gio mereka, tapi sekarang udah reda ya kan. Terus informasi cuaca di mancawarna tampak siring, katanya lagi hujan pagi hari ini. Waduh. Hati-hati semuanya, karena kita gak tahu ya ini cuaca hujannya ada di titik-titik mana aja gitu kan. Jadi sebelum kalian berangkat, jangan lupa untuk cek and recheck jok motornya. Pastikan sudah ada jas hujan di dalam sana, oke? Baiklah, informasi penting dulu yuk fans Tia. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 97, Gama 7 FM, Gama Merdeka. Ngetren lagunya Gama One yang judulnya Jomblo Happy.
1: Yakin di suatu saat nanti
0: sudah meluncur fans dia. Spesial juga buat yang sudah request ya.

gak apa-apa kok jomblo, ya kan? Namanya adalah menikmati masa-masa jomblo gitu ya. Oke, okay, terima kasih juga untuk fans yang lainnya yang udah ikut gabungan, yang udah ikut request lagu juga. Terima kasih ya. Tapi mohon ditunggu, satu persatu lagunya bakal diputar. Oke, okay? Katanya yang request udah ikutan nyanyi sambil joget-joget tipis-tipis. Asik, mantap, semangat. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Buat yang lainnya jangan sampai ketinggalan. Kalau mau ikut gabungan, kalau mau request lagu silahkan aja ya. Oke, okay, Fanisa Gawang Merdeka, terutama buat generasi berencana, tahu gak sih kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Yuk lakukan triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren sangat bersemangat. Lagunya Sign Logo, ini judulnya adalah Terapi Energi. Lagunya spesial buat yang sudah request juga, sudah didengar sama yang request. Terima kasih kembali. Oke, lanjut fansnya Gema Merdeka. Abis ini ada lagu requestan lagi, lagunya Titi DJ yang judulnya Matamu. Yang tahu sama lagunya jangan lupa ikut nyanyi nanti ya. Oke, gimana aktivitas fansnya malam sih pagi hari ini? Apakah sudah prepare semuanya, sudah siap untuk bekerja mungkin? Kalau udah, selamat prepare ya. Cek lagi barang-barangnya sebelum kalian OTW, oke? Atau buat kalian fans yang udah beraktivitas di pagi hari ini ya kan, setengah 8 sudah bekerja gitu kan, apapun itu pekerjaannya, semangat semuanya. Semoga lancar nanti sampai selesai kerjaan hari ini ya. Oke, Tiara masih bakal nemenin sampai nanti di jam 9 pagi Vanisia. Dan tentu kita kembali akan bacakan informasi penting lagi. Kali ini buat cowok-cowok biar makin full power. Kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Fancy Gema Merdeka PNB Politeknik Negeri Bali yang beralma di kampus Bukit Jembaran Kute dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 memberikan kesempatan kepada Anda para lulusan SMA, SMK atau sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi vokasi ini melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan saat ini pun masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru. Jadi yuk segera daftarkan diri kalian ya, Fancy Gaul Merdeka. Saat ini kampus PNB, Politeknik Negeri Bali menerima mahasiswa tahun 2026-2027 dengan berbagai jurusan. Ada jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, dan terakhir jurusan teknologi informasi. Ya tahu gak sih fansnya yang serunya lagi di PNB itu ada program studi diploma 2 jalur cepat atau D2 fast track khusus buat anak-anak SMK. Terus ada juga program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi buat yang lulusan D3 bisa lanjut ke sarjana dengan mengikuti kelas program RPL di PNB. Dan kalian pun gak usah khawatir fansnya karena kampus PNB Politeknik Negeri Bali ini sudah bekerja sama dengan 519 mitra yang terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri mencakup sektor dunia industri pendidikan serta pemerintahan. Beberapa diantaranya, ANA Intercontinental Ishigaki Resort di Jepang, From Asa International Hotel di Taiwan, dengan PLN Hotel The Amprova Kempinski Bali, Pemda Bali, Kementerian ESDM, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan lain sebagainya. Dan kalian gak usah khawatir juga soal fasilitas di PNB, karena itu udah lengkap banget. Ruang kelasnya ber-AC, akses internet, laboratorium, dan yang pastinya dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. Dan Politeknik Negeri Bali ini juga setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% wisudawannya tuh udah kerja sebelum wisuda. Keren kan? Jadi buat kalian yang pengen daftar, langsung aja bisa mengunjungi kampus PNB di Jalan Kampus Bukit Jembaran Kute. Kalau mau telepon di 0361-701981 atau bisa mengunjungi laman www.pnb.ac.id atau bisa cek IG-nya juga Politeknik Negeri Bali. PNB, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka, ngetrain nostalgia bersama lagunya Sherina Munaf bersama dengan Derby. Oke, pemirsa Gemang Merdeka gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir jam 8 pagi ya. Kalau nanti kita udah jam 8, otomatis kita udah masuk di session yang kedua. Oke, seperti biasa juga, kalau hari Jumat di jam 8 sampai jam 9, maka Tiara akan bacakan informasi tentang Bali ya. Tentang tradisinya, adat istiadatnya, cerita-cerita uniknya, dan lain sebagainya. Pokoknya segala hal tentang Bali. Oke, keren ya fans Gemang Merdeka. Oke, abis ini masih banyak lagu-lagu lain yang bakal Tiara puterin. Dan terima kasih juga untuk fans yang masih tetap stay tune di pagi hari ini ya. Katanya ada yang lagi di pasar pagi hari ini fans Gemang Merdeka. Ya kan dari jam 5 bahkan sudah di toko katanya. Waduh, keren, kebayang ya ini jam berapa bangunnya. Dari Pasar Badung langsung ke Pasar Batu Kandi gitu katanya. Mantap. Oke, terima kasih banyak Fanistia. Terus yang udah request lagu juga, terima kasih banyak. Kalau lagunya belum meluncur, sabar dulu ya. Nanti pasti bakal Tiara puterin kok. Oke, fine, bisa gak mau mereka lanjut. Oke, ada informasi lagi nih, informasi penting di pagi hari ini yang wajib Tiara sampaikan ya. Kali ini seperti biasa Tiara mau ingetin kembali soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kalau kalian pengen dengan yang lebih ekstra gitu ya, kalian bisa beli kemasan yang extra full power, itu isinya 3 saset, harganya Rp168.000 aja ya. Tapi tenang fans Gemang Merdeka, kalau misalnya waktu ini sempat agak krisis ya, sempat banyak yang nge-DM di mana nih beli Vitalik, kenapa enggak ada gitu kan. Tapi tenang aja, karena sekarang udah ready banyak gitu ya. Tentu kalian bisa beli di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda ya. Terus untuk konsumsinya fans Gemang Merdeka, kalian gak boleh konsumsi yang berlebihan, karena sejatinya Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Itu udah cukup banget untuk ngebalikin power kalian biar makin full power.